Captain Man. Bermacam saat harganya kerat. Kita berapa ye? Coba siam si kiati negir ye. Apa na param tam curkar aku si kiati negir ye. Si kabisona kipagwan rose apan itam kojon